0: Kisah Moya.
1: Zinduka Puri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.